Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John dengan berita ringkas dunia. Malaysia menyokong penuh penubuhan mekanisme mampan yang berstruktur dan berfungsi, termasuk platform media khusus bagi menubikasikan serta mendedahkan pelanggaran rejim Israel terhadap Baitul Maqdis. Demikian menurut Menteri Luar Malaysia Datuk Seri Muhammad Hassan pada mesyuarat bersama menteri-menteri Liga Negara-Negara Arab

0: dan Pertubuhan Kerjasama Islam OIC di Ibu Pejabat PBB. Beliau berkata Israel mesti dipertanggungjawabkan atas jenayah dan pelanggaran serius yang dilakukannya. Tambah beliau, Malaysia kekal berpandangan bahawa Baitul Maqdis mesti terus menjadi teras perjuangan dan tindakan bersama umat Islam. Amerika Syarikat dan China akan mewujudkan saluran komunikasi bagi menangani sebarang isu berkaitan kecerdasan buatan AI. Presiden Amerika Syarikat, Tuan Donald Trump dan rakan sejawatnya dari China, Tuan Xi Jinping, mengakhiri pertemuan sidang kemuncak kemarin dengan perbincangan turut tertumpu kepada cabaran yang semakin meningkat akibat perkembangan AI. Menurut Rumah Putih, kedua-dua negara bersetuju menubuhkan dialog kecerdasan Super Amerika Syarikat-China yang bertukar pandangan mengenai risiko dan manfaat AI. Kedua-dua pemimpin turut bersetuju menggunakan istilah kecerdasan super berbanding AI dengan pertukaran pandangan seterusnya dijadualkan berlangsung selewat-lewatnya November tahun ini. Kesemua daerah di Bangkok, Thailand diisytiharkan sebagai zon bencana susulan hujan lebat yang berterusan menyebabkan banjir, gangguan lalu lintas serta menjejaskan kehidupan harian penduduk. Gubernur Bangkok berkata pengisytiharan itu diperluas daripada tiga daerah yang sebelum ini ditetapkan sebagai kawasan terjejas bencana kepada kesemua 50 daerah. Langkah itu dibuat bagi membolehkan agensi kerajaan, organisasi serta badan pentadbiran tempatan berkaitan melaksanakan tugas dengan pantas dan sistematik. Penduduk Bangkok turut diarah supaya berada di rumah kecuali jika perlu, memandangkan beberapa jalan utama masih dinaiki air dengan teruk. Taufan Noloh kini dilaporkan menghampiri selatan Kepulauan Hawaii. Para peramal cuaca berkata taufan dijangka bertukar menjadi taufan utama pada hujung minggu ini meskipun pusat berkenaan meramalkan ia berada jauh di selatan pulau-pulau utama Hawaii. Sementara itu, beberapa amaran serta pemantauan taufan dan ribut tropika dikuatkuasakan di beberapa kawasan dengan hujan lebat, ombak berbahaya, banjir dan tanah runtuh berpotensi berlaku. Gubernur Hawaii berkata bantuan kecemasan telah diluluskan untuk seluruh negara sebelum taufan Noloh membadai. Di India, kerajaan mengisytiharkan kemarau melanda 3/4 daripada Maharashtra, negara paling kaya di negara itu, dan lokasi bagi bandaraya Mega Mumbai. Pengisytiharan itu dibuat susulan ramalan Jabatan Kaji Cuaca Kebangsaan bahawa India akan mengakhiri musim monsun tahunannya dengan kekurangan tahunan hujan sekaligus mengancam mata pencarian para petani. Ketua Menteri Maharashtra menegaskan kerajaan akan menilai kerosakan tanaman serta memastikan para petani, pekerja ladang dan keluarga terjejas di kawasan luar bandar menerima bantuan yang diperlukan tepat pada waktunya. Sekian berita ringkas dunia dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Asgar Haji Abdullah, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat diikuti siarannya pada pukul 10 malam nanti.

Sudah pun 9.8 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Selamat malam diucapkan kepada audio yang baru saja ke udara menemani. Ruangan Ritma Malam terus ke udara lagi di National FM. Di National FM, penyebar informasi menjana inspirasi sehingga ke pukul 10.30 minit malam ini nanti. Di pertemuan kita hari ini, Sabtu malam Ahad, 15 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan dengan 26 September 2026 Masihi. Ada perancangan yang bakal ke udara menemui Auda kira-kira pada pukul 9.20 minit malam nanti kita akan dapat bersama mengikuti santai bahasa sastra di radio.

0: Hei, belok kanan ke belok kiri? Kanan ke kiri, kanan ke kiri. Simpang 115. Kanan ke kiri? Oh, kanan. Oh, kanan. Ah, kiri.
1: Jangan ragu-ragu jika bis kita ingin memasuki ke simpang kiri ataupun kanan. Ingat, gunakanlah lampu isyarat kenderaan bis kita. Kemalangan boleh dielak. Awas.
2: Dengarkan National Anthem.
3: Ya, sudah pun 9.13 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Mungkin ada yang sedang memandu di waktu ini. Kemanakah arah tempat ditujui? Jadi sebelum Auda hendak mengubah haluan ataupun membelok untuk memasuki simpang ke kanan ataupun ke kiri, isyarat kenderaan Auda adalah dalam keadaan baik dan berfungsi. Agar ianya dapat diaplikasi bagi kita menghindarkan dari sesuatu yang tidak diingini, sama-sama kita menjadi pemandu yang berhemah dan tidak mementingkan diri sendiri.

0: Baiklah, Uda, bagi meneruskan lagi rancangan kita seterusnya di malam minggu ini, kita ikuti bersama Santai Bahasa Sastera di radio terbitan Muammar Abdullah.
1: Santai Bahasa Sastera di radio.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai Bahasa Sastra di radio kembali bersama Auda. Pada kali ini bersama dengan Puan Jahminah Haji Momin yang akan berkongsi sama berkenaan dengan tajuk yang menarik, wajah manusia dalam sastra. Terlebih dahulu, Assalamualaikum Puan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa khabar Puan?
3: Alhamdulillah.
2: Baik, tajuk kita ini cukup menarik. Adakah sindiran? Adakah akan menyentuh tentang seseorang? Ataupun tajuk sastra ataupun karya ke ni? Jadi kita teruskan bersama dengan Puan Jahminah ya. Wajah-wajah manusia dalam sastra.
3: Baik, terima kasih.

Kalau kita menulis sebuah karya, mesti ada watak. Kalau tidak ada watak, maka sebuah karya tidak akan dapat dibentuk ataupun tidak dapat dicipta. Jadi wajah-wajah ini adalah image ya sebenarnya, image manusia di dalam sastra. Jadi macam mana kita membayangkan image-image itu di dalam sastra? Jadi kalau kita bercerita tentang image, di dalam sastra ini ada banyak image, ada banyak watak-watak, watak bundar, watak bujur, watak antagonis, watak protagonis, banyak. Jadi ada maksudnya sana tu ada watak jahat, watak baik. Jadi di dalam sastra ini ada dua watak yang dimainkan, watak jahat dan watak baik, watak bundar dengan watak bujur. Itulah watak, apa sebagai anulah, sebagai saya menghuraikanlah tentang wajah-wajah manusia di dalam sastra. Jadi wajah-wajah manusia di dalam sastra ini adalah wajah-wajah kita yang sebenarnya, wajah-wajah kita yang bertopeng, wajah-wajah kita yang sebenar, wajah kita yang mengalami kemurungan, penderitaan. Itu adalah wajah-wajah yang dicipta di dalam sastra. Jadi wajah-wajah manusia itu begitulah keadaannya. Jadi kalau seorang penulis misalnya menulis sebuah novel ataupun cerpen, cerpennya mengisahkan tentang penderitaan sebuah keluarga, maka watak-wataknya adalah watak-watak yang menggambarkan tentang penderitaan. Tetapi pada masa yang sama, dalam watak-watak penderitaan ada watak-watak yang membahagiakan. Jadi inilah wajah-wajah yang diciptakan oleh penulis di dalam karya mereka. Jadi kalau kita berdepan dengan sebuah kisah, kisah itu kisah tentang percintaan. Jadi wajah-wajah yang akan ada di dalam cerpen tersebut adalah wajah-wajah yang romantis, wajah-wajah yang lebih memberikan kebahagiaan, wajah-wajah yang memberikan kita suatu yang harapan, dan ada harapan di sana. Jadi inilah dikatakan sebagai wajah-wajah manusia dalam sastra. Sekarang wajah-wajah manusia dalam sastra ini adalah gambaran kehidupan kita sehari-hari. Jadi seorang penulis, misal seorang penulis, dia ada pengalaman dalam menghadapi krisis rumah tangga misalnya. Jadi wajah-wajah yang akan dipaparkan di dalam karya tersebut sebagai seorang isteri, ini untuk keretakan rumah tangga ini biasanya adalah suami dengan isteri. Dan kemudian ada ibu mertua di dalamnya, kemudian ada bapa mertua di dalamnya, kemudian ada anak-anak di dalamnya. Jadi inilah wajah-wajah yang digambarkan di dalam cerpen tersebut. Wajah isteri yang menderita sebab suami terlalu keras, terlalu menginyaya isterinya. Jadi wajah yang bagaimana yang harus dipamerkan oleh seorang penulis? Tidak, kalau sudah menderita, tidak lah penulis itu akan menulis wajah yang bahagia bagi seorang isteri kan. Jadi inilah wajah-wajah ini penting di dalam perwatakan dalam penulisan. Karena itu mungkin ini jarang disentuhlah tentang wajah-wajah ini, image itu, image wanita ataupun image lelaki, image anak-anak, image ibu tua, ibu tunggal, image jiran dan sebagainya. Jadi bagi saya, kita melihat sastra itu sendiri sebagai apa? Apa fungsi sastra? Fungsi sastra itu sendiri adalah untuk menimbulkan ataupun untuk menerbitkan sesuatu yang boleh menyampaikan kepada masyarakatnya. Ya, seperti yang sastra itu sendiri adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Sastra itu pedoman ataupun ajaran. Maksudnya di sana pedoman ataupun ajaran. Jadi sastra itu, bila kita membuat sastra ataupun dalam penulisan adalah sastra. Jadi itulah, dalam kita membuat penulisan itu mesti ada pedoman, mesti ada ajaran, pengajaran yang dapat diperolehi oleh masyarakat ataupun oleh pembaca. Jadi sastra itu sendiri berfungsi sebagai media hiburan, pendidikan dan kritikan sosial yang mencerminkan budaya serta nilai-nilai kehidupan. Nah, bila kita sudah mengetahui tentang apa itu sastra, maka kita dapatlah melihat bagaimana bila sastra itu di maksud saya, bila

0: penulisan itu dibentuk ataupun dibuat ataupun ditulis, maka inilah yang akan dilahirkan oleh penulis bahawa sastra itu sendiri adalah sebagai pedoman hidup, sebagai kritikan masyarakat. Jadi perkara-perkara ini yang akan disentuh oleh penulis. Mm-hmm. Nah, di sinilah mereka akan mengcreate ataupun mencipta wajah-wajah ini itu. Jadi wajah-wajah yang bagaimana dan wajah-wajah yang harus diciptakan oleh penulis. Itu yang dapat saya huraikan dululah, Wang Amarah.
1: Mengenai okay. dengan sastra tersebut dan kaitan wajah-wajah manusia dalam sastra berkenaan. Wan, mengapa menulis karya itu adalah sesuatu yang penting sebenarnya?
0: Baik, kita setiap masyarakat ataupun penulisan adalah sebagai temadun. Kenapa saya mengatakan itu sebagai temadun? Sebab sebuah masyarakat yang tidak mempunyai karya, yang tidak mempunyai terbitan buku dan sebagainya, itu adalah bukannya saya mengatakan tidak bertemadun, tetapi dalam buku, dalam karya sebuah karya itu adalah mencatatkan tentang sejarah manusia itu sendiri, tentang sejarah masyarakatnya, tentang sejarah kehidupan pada masa itu, pada zamannya. Kita contohkan saja Al-Quran. Al-Quran, apa yang dalam Al-Quran, yang ada dalam Al-Quran adalah tentang sejarah-sejarah manusia yang sebelum Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan. Jadi bagaimana kita tahu tentang sejarah Fir'aun, bagaimana kita tahu tentang sejarah-sejarah lain, dan itu dimasukkan dalam Al-Quran. Jadi kita sekarang dapat membaca Al-Quran dan kita dapat melihat tentang sejarah yang lampau. Jadi kalau sebuah masyarakat tidak mempunyai sejarahnya sendiri, tidak mempunyai karya-karyanya sendiri, maka itu dikira tidak bertemadun. Bukan maksudnya tidak bertemadun orang-orang yang tidak mempunyai akhlak dan sebagainya, bukan begitu. Tetapi karya itu sendiri adalah merakam sejarahnya. Karena itu perlu ada sebuah negara itu perlu ada penulisannya. Macam di Negara Penuh Salam memang banyak penulisan sudah yang kita lihat, bukan saja dalam bentuk karya-karya kreatif tetapi dalam bentuk ilmiah dan sebagainya. Jadi itulah kenapa perlunya kita menulis di dalam negara kita sendiri dan untuk masyarakat kita sendiri.
1: Jadi pentingnya sebuah karya itu ya bagi seseorang. Bila menyentuh tentang karya berkenaan, adakah karya itu perlu dihasilkan oleh anak jati sendiri ataupun karya berkenaan boleh dihasilkan oleh orang luar?
0: Sebenarnya kalau karya kreatif, siapapun boleh menulis. Katakan saya sekarang ada pertempuran, macam sekarang ada peperangan. Jadi saya melihat tentang negara tersebut. Jadi saya menulis dalam bentuk kreatif, bukan dalam bentuk yang fakta. Saya jadikannya sebagai sebuah karya kreatif. Bagaimana anak-anak, ibu-ibu dan masyarakat yang tertindas, tapi dalam bentuk kreatif. Jadi kita pun sedia maklum bahawa ciri-ciri dan komponen sastra itu sendiri bahasa yang indah. Jadi kita gunakanlah waktu kita membuat karya, kita gunakan bahasa-bahasa yang indah dan menggunakan bahasa halus, puitis dan menarik. Jadi kita lebih, karya-karya sastra ini lebih kepada imaginatif. Jadi imaginatif. Jadi bila orang mengatakan ini aku yang ditulis, jadi kita boleh mendeny, kita boleh menolak, bukan, ini karya kreatif. Bukan, walaupun kita menyentuh orang tersebut, tetapi kita tidak secara terus terang. Jadi ini boleh, sebab menulis tentang orang, kita boleh menarik kita sendiri ke tempat yang boleh membahayakan diri sendiri.
1: Betul.
0: Jadi kita katakan bahawa karya-karya imaginatif ini adalah hasil rekaan pemikiran yang artistik. Jadi bukan yang saya katakan tadi, bukan yang bentuk yang betul-betul fakta. Jadi ia sebagai artistik dan kita pula menyampaikannya dalam bentuk sama ada dalam bentuk lisan dan sebagainya. So karya, kita lihat dulu ya, macam sebelum ada karya-karya tulisan, kita ada karya-karya lisan, penglipur lara dan sebagainya. Jadi di dalam cerita-cerita penglipur lara ada watak-watak yang tertentu kan. Jadi watak-watak ini dimainkan oleh sang pencerita ataupun apa tu yang menciptakan tentang watak-watak tersebut melalui kadang-kadang melalui gamelan dan sebagainya. Mm-hmm. Jadi itulah watak-watak ataupun wajah-wajah yang dicerminkan di dalam penulisan.
1: Baik, dengan pengusian berkenaan, semoga pendengar kita ya dapat sedikit membayangkan betapa pentingnya sesuatu tersebut dan betapa penting juga ada watak-watak ataupun wajah-wajah manusia itu sendiri, kerana ia dapat menjelaskan dengan sebaiknya karya-karya berkenaan. Mungkin ada contoh karya-karya yang berada di luar kotak daripada pengalaman puan sendiri, penghasil karya daripada
0: penulis-penulis
1: kita.
0: Di dalam sewaktu kita didengar Brother Salam, kita bacalah novel-novel Muslim Burman. Novel-novel Muslim Burman banyak menceritakan tentang masyarakat negara Burman sendiri, tentang makna sebenar sebuah ladang. Makna sebuah ladang itu sebenarnya adalah tentang ladang getah. Diceritakan masa tu, masa zaman Jepun dan sebagainya lah, masa tu. Jadi makna sebenar sebuah ladang itu, telah dibayangkan oleh Muslim Burman, tapi dia menulis dalam bentuk fakta betul-betul. Dalam bentuk fakta. Kemudian Naitaidu tu novel yang sangat tebal.
1: Berapa ke surat tu pun
0: saya tidak tahu, terlalu berat. Tapi Naitaidu tu tentang masyarakat Brunei juga, tentang pengalaman Brunei, tentang sejarah Brunei. Kemudian Terbenamnya Matahari. Kemudian di Brunei ramai penulis novel sebenarnya, seperti Pangeran Mutusin. Kemudian mereka juga menulis novel-novel yang berbentuk masyarakat. Yang ada sebuah novel tentang ditulis, dia sudah mendapat, tapi dia sudah meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Bujang Maknur. Jadi dia menulis tentang novel tentang masyarakatnya yang membuka satu koperasi. Jadi dalam novel itu dia ingin membentuk masyarakatnya untuk menjadi peniaga yang berjaya. Jadi ini kan nampak penulis-penulis itu sendiri memang merakam sejarah ataupun memang merakam masyarakatnya untuk membangun masyarakatnya sendiri.
1: Sebelum ini puan ada juga kesempatan menyentuh mengenai dengan tadi karya-karya tersebut adalah daripada sejarah-sejarah ataupun yang pernah terjadi sebelum ini. Tadi puan ada menyentuh mengenai dengan satu penulis yang menulis satu karya yang luar daripada kotak, yang jauh ke hadapan. Mungkin dapat disentuh kembali mengenainya.
0: Novel itu ditulis oleh seorang wanita, dia seorang cikgu, dan nama tajuk novel itu adalah 2.0. Mm-hmm. 2.0. Jadi pada tahun inilah, tahun 2020-an inilah. Jadi dia adalah satu-satunya saya melihat penulis yang berani. Berani untuk keluar daripada kotak, maksudnya bukan membincangkan tentang masyarakat, bukan bincangkan tentang cinta, bukan bincangkan tentang yang lain-lain lah. Tapi ini dia lebih futuristik. Itu lebih kepada scientific lah, yang scientific. Dia membayangkan di dalam laut, di kawasan lautan kita, di Laut Cina Selatan ini, tapi dia menggunakan simbol-simbol, bukan katalah Laut Cina Selatan, dia tidak menyebut Laut Cina Selatan. Macam temurung, dia tidak menyebut temurung. Dia menyebut macam puni. Jadi dia menggunakan perkataan buma, tuna, macam itulah. Dia tidak menyebut terus terang, secara terus terang. Tapi novel ni tu bila kita baca memang masuk akal lah, sebab kadang-kadang ada penciptaan virus-virus yang dicipta oleh penulis ini. Dia membuat kajian. Penulis pun mesti membuat kajian. Tidak boleh kadang-kadang kita kalau cuma hanya bayangan, imajinasi, kadang-kadang tidak jadi juga.
1: Betul. Sesuka hati kadang-kadang ia the logic.
0: The logic.
1: Apa mengapa ya? Boleh dibayangkan kereta perlu juga tayar yang bulat nak nampak segi. Contohlah ya, macam begitu.
0: Tapi kalau imajinatif, boleh dia dicipta macam tu. Boleh.
1: Tapi kalau dalam kategori berkenaan, tidak boleh.
0: Memang tak boleh. Cuma saja kadang-kadang, ini satu ya, sebagai contoh tadi yang sebutkan itu dia. Tayar semestinya bulat.
1: Iya.
0: Tetapi kita buat empat segi ataupun triangle.
1: Iya.
0: Tapi dari segi sindiran, kita lihat dari segi sindiran di sana. Bukan dia menulis memang dah masuk akal kan.
1: Betul.
0: Macam mana boleh tayar jadi jadi satu segi kan.
1: Iya.
0: Mana boleh bergerak. Tetapi kalau seorang penulis akan jadi bergerak kalau pemikirannya menuju kepada ke arah sindiran kepada masyarakatnya. Betul.
1: Jadi indah salah.
0: Indah salah.
1: Tapi mengikut je konteksnya ataupun apa ni? Mengikut apa yang ingin disampaikan.
0: Ingin sampaikan.
1: Baik pun tadi ada Jo mengusikan sebelum ini.

0: ni ada promosikan karya daripada Puan sendiri, yang mana tajuk
1: Terbelenggu.
0: Terbelenggu. Mungkin dapat dijelaskan dan apa kaitannya juga dengan sastra ini?
1: Okey, Terbelenggu itu sebenarnya masuk dalam Instagram, saya membaca dalam, jadi banyak sambutan. Jadi Terbelenggu itu sebenarnya mengisahkan tentang COVID-19. Jadi kita terbelenggu kerana tidak dapat berjumpa dengan sanak saudara. Kita cuma tinggal di dalam rumah. Dan alhamdulillah kena ada kecanggihan, sophisticated kita punya telefon bimbit kita, kita boleh bersua muka dan melalui dengan video call. Jadi itulah salah satu hambatan. Terbelenggu ini adalah satu hambatan untuk kita berjumpa dengan masyarakat, untuk kita berjumpa dengan sanak saudara, ayah, ibu, mentua dan sebagainya. Jadi sana bila saya menciptakan bagaimana kita hidup ini sebenarnya ada sukat-sukatnya sebenarnya. Dan kadang-kadang kita merasakan bahawa aku hidup ini adalah untuk hidup sebenarnya. Tetapi tidak. Kerana Allah memberi kita sukat-sukat untuk kehidupan kita sebenarnya. Jadi COVID-19 adalah memberi pengajaran kepada kita bagaimana cara kita menangani hidup itu, terutama sekali dalam membentuk keluarga yang berkualiti. Sebab di dalam kalau kita melihat semasa COVID, kita berpisah. Jadi bagaimana kita untuk membentuk keluarga yang berkualiti? Caranya adalah kita bagi orang yang tidak sakit, yang tidak kena COVID, dia akan membantu saudaranya dengan mengantar makanan dan sebagainya. Jadi ini adalah satu keikhlasan sebuah masyarakat dalam membantu masyarakat-masyarakat lain, jiran-jiran dan sebagainya untuk kita hidup dalam keadaan yang terbelenggu.
0: Jadi itulah hasil karya daripada Puan sendiri ya. Dan seperti yang dikongsikan juga oleh Puan, ataupun bagi mereka yang pernah mengenali, bukannya pernah tapi
1: kita kenal
0: Puan Aminah ya, pernah menjadi seorang pengarah ya, mantan pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Bagaimana untuk seseorang itu menghasilkan satu karya yang terbaik yang diterima oleh pihak Dewan Bahasa dan Pustaka?
1: Karya-karya yang terbaik seperti yang saya sebutkan tidak menghentam kerjaan, itu pertama. Tidak merosakkan masyarakat. Kita menerima karya-karya yang terbaik adalah karya-karya yang membangun masyarakat. Ini yang penting nih, membangun masyarakatnya. Kita sebagai seorang penulis, mata kita itu adalah untuk membangun masyarakat. Tapi kadang-kadang ada yang ialah penulis tidak sama antara satu sama lain. Kadang-kadang dia lebih suka membuat karya-karyanya itu untuk menghantam masyarakat, tapi menghantam cara yang baik lah. Sebab penulis ini adalah orang yang sentiasa mengkritik masyarakatnya. Tetapi jika masyarakat itu dapat menerimanya dengan positif, maka penulis itu akan berjaya. Tetapi kalau penulis itu tidak dapat, kalau masyarakat tidak dapat menerima apa yang dihasilkannya, maka penulis itu tidak akan berjaya. Cuma saja sekarang ialah bagaimana penulis kita yang ada di negara Darussalam ini, itu yang perlu kita lihat sekarang ini. Apa yang mereka hasilkan, bagaimana mereka membangun masyarakatnya, bagaimana mereka membentuk masyarakatnya, bagaimana mereka membentuk ekonomi negara. Karena penulis ini adalah salah seorang juga sebagai membantu kerjaan untuk menghidupkan negara kita dalam pelbagai perkara, terutama sekali pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak, bagaimana akhlak anak-anak sekarang. Bukan anak-anak saja, orang tua pun kadang-kadang ada juga yang bila boleh marah-marah di depan orang. Jadi ini masyarakat, kita yang menegur masyarakat tersebut.
0: Betul.
1: Tapi dengan yang berhemah lah.
0: Betul.
1: Dengan kata-kata yang lembut. Sebab sastra itu sendiri adalah berupa teks yang memberikan kata-kata yang membantu masyarakat untuk membentuk masyarakatnya. Sebab pun di sini Amar sebenarnya kaya sebenarnya. Mereka ni kaya. Kaya dengan kata-kata. Kaya dengan
0: tutur bahasa
1: macam mana untuk membentuk sopan santun di dalam betul, berkarya. Jadi itu yang pentinglah dalam sebagai seorang pengkarya, itu yang paling pentinglah.
0: Baik, mungkin kita ambil satu contohlah, kalau Puan sendiri macam mana ni, kalau ingin saya menyampaikan sindiranlah kepada orang. Kadang-kadang kalau kita ni lihat kalau ada majlis-majlis paham lah sebelum itulah sebelum bermulanya kita ni makan atau sebelum doa lagi ataupun selepas doa lah, sebelum sampai seseorang itu mengaut makanan.

0: atau sudah karena kau simpan dalam plastik? Macam mana untuk biasanya kata-kata sindiran yang lembutlah kepada masyarakat kita?
1: Ada yang pernah RTB, Radio Television Brunei, membuat satu iklan kan. Mm-hmm. Ada, saya melihat ada sebuah iklan untuk perkataannya begini, berhemah semasa jemputan. Oh. Jadi kalau kita berhemah semasa jemputan, kita akan menghormati tuan rumah. Yang betul. Penting hormati tuan rumah dulu. Adakah kalau bila, jadi, dan lagi satu perkara, dalam Islam, kalau kita mengambil harta yang bukan milik kita, apa hukumnya? Oh. Di sana kita tahan, di sana kita fikir dulu, apa hukumnya? Haram betul. Kita betul. Makan. Jadi pernah sekali, ini pernah, bukan ini, memang pernah terjadi lah. Sentiasa melihat di tempat jemputan-jemputan, ambil piring, kemudian ambil kuduk satu, masukkan berbagai-bagai kue, masukkan. Dan lepas tu sudah selesai makan, masukkan dalam plastik, tanpa balik ke rumah. Itu hukumnya haram. Jadi kalau kita tahu tentang hukum-hukum, hukum hakam, maka kita tidak akan berbuat demikian. Kecuali setelah habis jemputan ataupun setelah selesai majlis orang, kata tuan rumah, bah, ambil tah, bungkus tah, itu boleh kita ambil. Sebab itu tuan rumah sudah menghalalkan kepada kita. Jadi cara penulis, untuk penulisnya, penulis untuk untuk menegur masyarakat yang demikian. Tapi itu masalahnya, Mar, kita menulis, tapi siapa pembaca kata ini di Brunei ni? Kadang-kadang kita kurang pembaca di Brunei. Orang kita tidak gemar membaca. Sebab itu peranan RTB itu penting, sebab ia terus ada visualnya kan, terus ada terus ada kata-katanya. Jadi orang mudah melihat. Tetapi tulisan ini kadang-kadang orang kita ini berperamai yang membaca sekarang ini. Itu lagi yang perlu kita fikirkan.
0: Jadi sebelum memikirkan apakah perkataan cara yang terbaik, kita fikirkan siapa yang akan membaca perkataan tersebut ataupun karya tersebut, ya puan ya. Suka saja sedikit ya.
1: Ataupun macam boleh juga ni, saya bayangkan dah. Kalau tapi tidak belum terjadi, tapi mungkin satu perkara yang boleh lah, ada satu, diberikan satu notis ataupun label lah di sana tu, okay, makanan ini boleh diambil setelah selesai makan.
0: Mungkin lah ya,
1: mungkin satu cara lah,
0: terpulang kepada tuan
1: tapi,
0: rumah
1: ya. Tapi penulisan memang, seorang penulis memang peranan penting lah dalam perkara ni, untuk sebab itu penulis, berulang kali saya katakan bahawa penulis itu adalah untuk menyedarkan masyarakatnya, membentuk masyarakatnya, membangun masyarakatnya, dan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat itu adalah tugas utama seorang penulis.
0: Jadi mungkin kita berbalik semula kepada bagaimana jika sekiranya mungkin seorang pengkarya, itu sebagai contoh puan, untuk memberikan kata-kata nasihat atau sindiran yang terbaik adalah mungkin menggunakan perkataan tadi berhema, ataupun ada pemilihan siapa yang akan membaca karya tersebut ya, agar kata-kata kita ni pun lebih mudah untuk difahami. Baik, untuk seterusnya mengenai dengan watak-watak kepada masyarakat, bagaimana pengaruh watak-watak tersebut, puan akan dapat membawa masyarakat tersebut untuk mendapat pengajarannya?
1: Itulah, kita bila menulis, kita bentuklah masyarakat ataupun wajah-wajah yang manis-manis lah, wajah-wajah yang sentiasa bersopan santun. Maksudnya bukan wajah itu yang kita lihat, tetapi karya yang kita lihat. Dan kita bentuk masyarakat itu melalui watak-watak yang kita ciptakan. Jadi bila seorang penulis mencipta seorang watak, katalah watak Aminah lah, watak saya sendirilah, watak saya ini terlalu kasar, kemudian bercakap indah ikut apa, suka hati saja, asal kata lontarkan yeah. saja. Jadi kan orang kan marah kan tu. Jadi bila orang marah, orang siapa kan yang ini? Dah lagi orang berkawan dengan kita ni kan tu. Sebab kita ni orang, kita tu sudah menjadi orang berwatak demikian. Jadi itulah watak-watak yang ada di dalam karya-karya kita itu, mestilah kita ciptakan dengan watak-watak ataupun wajah-wajah yang boleh membawa masyarakat itu sendiri untuk membentuk dirinya sendiri. Sebab wajah-wajah masyarakat kita ini adalah berbagai-bagai. Kan di dalam Al-Quran pun ada disebut oleh Allah SWT. Jadi kan manusia itu diciptakan oleh Allah dengan berpasang-pasangan, kemudian dengan bahasa-bahasanya tersendiri. Jadi kalau bahasa kita sudah tidak sesuai dengan masyarakat, dengan kita sendiri, maka bagaimana kita untuk membentuk masyarakat yang baik, masyarakat yang berhemah, masyarakat yang berdisiplin,

0: Masyarakat yang mempunyai wawasan. Jadi inilah sebenarnya kita dalam membentuk masyarakat, terutama sekali penulis. Penulis ini penting. Sebab berkali-kali saya mengatakan penulis ini penting. Cuma saja kadang-kadang waktu menulis kita mencari ayat-ayat ataupun mencari kata-kata untuk lebih dapat mengikat masyarakat dengan karya yang dibuat adalah itulah melalui dengan bahasa-bahasa yang halus lah, bahasa-bahasa yang indah-indah.
1: Betul. Alhamdulillah, itulah ya, dalam sastra berkenaan cukup menarik, walaupun menyindir tapi kata-katanya pun cukup lembut, cukup memberikan kepuasan lah kepada pembaca ataupun pendengarnya. Baik, mungkin juga Puan, sebelum kita menutup tirai pertemuan kita, sedikit kupasan ataupun rumusan dalam tajuk kita pada hari ini, iaitu wajah-wajah manusia dalam sastra.
0: Baik, sebenarnya untuk mencari wajah-wajah yang indah-indah, wajah-wajah yang baik, kita perlu juga merujuk pada Al-Quran. Sebab apabila kita menulis, jangan lari daripada Al-Quran. Kerana Al-Quran adalah sebagai panduan kita. Al-Quran adalah sebagai nasihat yang paling besar untuk diri kita sendiri. Jadi bila kita menulis bukan hanya untuk menghantam masyarakat, tetapi kita adalah untuk menyedarkan masyarakat bagaimana cara hidup bermasyarakat, bagaimana cara hidup berkeluarga, bagaimana cara hidup harmoni bersama dengan jiran tetangga. Nah, ini penting. Sebab kalau ada kita bertelagah dengan jiran, misalnya bertelagah dengan jiran, kemudian kita tulis tentang masyarakat kita, tentang jiran kita dengan sindiran, Allah tahu apa yang kita tulis. Masyarakat tidak akan tahu siapa yang kita tulis. Tetapi itu jangan mencipta dosa untuk diri kita sendiri, kerana penulis ini dipertanggungjawabkan nanti juga di akhirat. Sebab itu dalam menulis haruslah juga berhati-hati. Apabila kita menulis, tulislah yang benar, tulislah yang betul-betul, niatkan, ikhlaskanlah menulis dengan tulisan yang untuk masyarakat kita. Bukan kerana untuk aku ada idea, aku tulis, kemudian sebenarnya menyindir masyarakat, menyindir jiran tetap, jiran sendiri. Nah, ini jangan, sebab penulis ini memang ni amarah dipertanggungjawabkan sehingga ke akhirat. Sebab apa yang kita tulis semuanya akan dicatat oleh para malaikat. Kerana kita sebagai penulis perlulah bertimbang rasa juga di dalam menghasilkan karya-karya ini.
1: Itulah. Alhamdulillah juga dengan pengisian berkenaan yang manfaat kepada kita ni, dan juga impak ni sebetulnya Puan ya, impak kepada pembaca-pembaca berkenaan, karya kita ni, apa yang kita ni tulis, apa yang kita ni katakan tersebut ya, memberikan impak pada pembaca ataupun pendengarnya, sama ada baik ataupun buruk, itulah ya menjadi tanda tanya. Jadi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Puan Hajah Aminah bin Haji Mumin kerana berkesudian bersama Puan. Semoga ada manfaat dengan pengisian kita pada kali ini. Yang mana lah tahu ada belia-belia kita ni yang baru berjinak-jinak dalam bidang sastra ini. Semoga mereka mendapat satu kebaikan dari pengusian tersebut. Dan juga di kesempatan ini, alhamdulillah kita ni akan mendengarkan sajak yang akan dibacakan oleh Puan Aminah sendiri sudah ni menutup tirai. Silakan Puan.
0: Sajak sebuah kemerdekaan. Kemerdekaan sebuah anugerah, itu tajuknya. Jadi saya bacakan. Tepat detik 12:30 malam, masuk 1 Januari 1984, genap usiaku 25 tahun 2 bulan, aku dan suami bersama ribuan rakyat hadir di Taman Haji Semuda Umar Ali Saifuddin mengikuti upacara permasyuran Hari Kemerdekaan sebagai sebuah negara merdeka lagi berdaulat. Itulah negara tercintaku, negara Brunei Darussalam. Di bawah renyai-renyai hujan, sedikit pun tidak mematahkan semangatku. Aku dan ribuan rakyat tidak berganjang, tetap setia menanti pengisytiharan pemasyuran Hari Kemerdekaan oleh kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, yang amat bermakna untuk aku saksikan sendiri sebagai momen sebersejarah untuk kusimpan di dalam memoriku dan akan menjadi ristaan anak cucu cicitku. Tepat penentian waktunya, bergema suara Sultan Haji Umar Ali Saifuddin melaung

mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, memecah keheningan tengah malam nan dingin, dan takbirku sambut dengan penuh syahdu dan syukur. Kegembiraanku disertai dengan air mata yang mengalir

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha suci Allah yang Maha agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

0: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum a'biduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wa la antum 'abidun ma 'abud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah.

0: Allahu Samad.
1: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
0: Lam yalid wa lam yulad.
1: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
0: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Falaq.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Qul a'udzu birabbil falaq.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
0: Min syarri ma khalaq.
1: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
0: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
1: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
0: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
1: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
0: Wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Qul a'udzu birabbinnas.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
0: Malikin nas.
1: Yang menguasai sekalian manusia.
0: Ilahin nas.
1: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
0: Min syarril waswasil khannas.
1: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
0: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
1: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
0: Minal jinnati wan nas.
1: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha

السعادة الأبدية، والصلاة والسلام على من اختاره للرسالة والشريعة الإسلامية، سيدنا محمد المبعوث لإنقاذ الإنسانية، وآله وأزواجه الطاهرات، وأصحابه نجوم الهداية الأبدية. يا الله يا تهان kami, kami berserah dan bermohon supaya dipeliharakan agama kami, iman kami, diri kami, ahli keluarga kami, anak cucu keturunan kami, harta benda kami, negara kami, dan segala ni'mat-ni'mat yang telah Tuhan kami kurniakan kepada kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami bermohon janganlah Tuhan kami mengirakan sebagai dosa bagi apa yang kami terlupa atau tersalah. Dan janganlah Tuhan kami bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Tuhan kami bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Dan janganlah Tuhan kami pikulkan kepada kami apa-apa yang kami tidak mampu memikulnya. Dan maafkanlah kesalahan-kesalahan kami, serta ampunkanlah segala dosa kami. Dan berilah rahmat kepada kami, sesungguhnya Tuhan.

barang dilindungi serta diberi taufik dan hidayah kepada kebawah duli yang maha mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Azzaddin Wad-Daulah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam Ahli dan kaum kerabat baginda Rakyat jelata dan umat Islam seluruhnya Sentiasa dalam keadaan sehat afiah Jauh daripada segala bala bencana Kesusahan dan azab Dan apa-apa jua yang membawa kepada kemurkaan Tuhan kami Allahumma ya Allah ya Tuhan kami Mohon jadikan kerajaan baginda negara Brunei Darussalam Penuh makmur dengan kemajuan Ilmu pengetahuan Keadilan Kebaikan Keberkatan Keamanan Kemewahan Kejayaan dan tempat berkembang dan bersinarnya ajaran agama Islam Allahumma ya Allah ya Tuhan kami Kami mohon dikurniakan kepada kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat Dan peliharakanlah kami daripada azab siksa api neraka Serta masukkanlah kami ke dalam syurga bersama orang-orang yang berbuat kebajikan Ya Azizu ya Ghaffar

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم.
2: National FM Radio Brunei.
3: Berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu. Ini Al-Qur'an, ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas Allah Ta'ala sebut tepat-tepat, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu. Ini Quran adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah Ta'ala tabak betul-betul firman-Nya lagi. Wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Quran, yang menerangi segalanya. Berfirman lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat saya petik mengenai Al-Quran. Saya pikir cukup-cukup meliputi. Nah, ini dia kepala zikir. Al-Quranul Karim adalah kepala zikir. Kalau negara kita ini semua orang pandai Quran, indah syak lagi negara Brunei Darussalam adalah negara zikir. Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi Brunei Darussalam adalah negara zikir. Bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala ini kita tidak miliki? Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya. Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala zikir. Menjadikannya zikir, kepala zikir itu dibaca, dihayati, baru ia jadi kepala zikir.

0: membaca ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah.
1: National FM.

zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna. National Anthem.

0: Surah Lazim, Surah Al-Kafirun.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum a'biduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wa la antum 'abiduna ma 'abud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Falaq.

0: Falaq.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
0: Min syarri ma khalaq.
1: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
0: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
1: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
0: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
1: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
0: Wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
0: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
0: Qul a'udzu birabbinnas.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
0: Malikin nas.
1: Yang menguasai sekalian manusia.
0: Ilahin nas.
1: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
0: Min syarril waswasil khannas.
1: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
0: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
1: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
0: Minal jinnati wan nas.
1: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
0: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Islam bersama nasional. National Alliance.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: National FM Radio Brunei.
0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman. Fadilatnya, apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmatmu.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.

0: Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang maha besar. Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang maha besar.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya tersebut

selamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyadari.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut, atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.
2: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ
2: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
3: لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ
2: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
3: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
2: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
3: وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ
2: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
3: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
2: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
3: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ
2: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
3: صَدَقَ الْعَظِيمُ
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul huwallahu ahad
2: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
3: Allahus Samad
2: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
3: Lam yalid wa lam yulad
2: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
3: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ
2: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
3: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
3: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.

0: Rabbil Falaq.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
0: Min syarri ma khalaq.
1: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
0: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
1: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
0: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
1: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
0: Wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
0: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
0: Qul a'udzu birabbinnas.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
0: Malikin nas.
1: Yang menguasai sekalian manusia.
0: Ilahin nas.
1: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
0: Min syarril waswasil khannas.
1: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
0: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
1: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
0: Minal jinnati wan nas.
1: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
0: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.
1: National FM, Radio Brunei.

0: وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: National FM.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyadari.
1: National FM Radio Brunei.
2: Isnan bersama National
3: FM.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang. National FM.

0: penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut, atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.

ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah.

0: Surah Lazim, Surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum 'abidun ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wa la antum 'abidun ma 'abud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang maha esa.
1: Allahus samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakun lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.

0: yakni yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: National FM Radio Brunei.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar, Maha Suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
2: National FM Radio Brunei.
3: Terus bersama National FM Radio Brunei.

0: mendengarkan National Anthem.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit. Bismillah.

dzunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Dengarkan National Anthem.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhihil karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum a'biduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wala ana a'bidum ma a'badtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wala

0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang maha esa.
1: Allahus samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakun lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: National FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera audio yang dihormati sekalian. Inilah Radio Brunei National FM. Alhamdulillah, audio pertemuan kita hari ini. Audio hari ini hari Ahad ya, 15 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bersamaan dengan 27 September 2026 Masihi ya. Dan hari ini merupakan hari yang ke-270 di minggu yang ke-39 di tahun 2026 Masihi. Terima kasih kepada Auda, di mana juga Auda berada ya. Terus bersama kami di awal-awal pagi ini, menemani kami di National FM. Dan mungkin sahaja di antara Auda pada ketika ini sedang memandu ya, dan mungkin balik dari pekerjaan ataupun hendak pergi ke pekerjaan ya. Kemanapun halah tujuan Auda di awal-awal pagi ini, apa yang kita harapkan, hati-hatilah hendaknya ya di perjalanan. Semoga apa yang semoga ada selamat sampailah ya ke destinasi-destinasi yang Auda tuju di awal pagi ini. Dan sebagai panduan bersama waktu subuh bagi negara kita Brunei Darussalam, masuk waktu subuh bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong hari ini pada pukul 4.52 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.09 minit pagi. Dan bagi daerah Tutong pula akan bermula waktu subuh untuk hari ini pada pukul 4.53 minit pagi dan berakhir waktunya pada pukul 6.10 minit pagi bagi daerah Tutong. Manakala bagi daerah Belait pula, masuk waktu subuh untuk hari ini akan bermula waktunya pada pukul 4.55 minit pagi dan akan berakhir waktunya ya pada pukul 6.12 minit pagi bagi daerah Belait. Dan audio selepas ini akan kita hati ya bacaan Surah Ad-Dukhan. Teruskan bersama kami di National FM 92.3 93.3.

إني لكم رسول أمين.

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi audio kita hati bersama bacaan surah Dukhan. Teruskan bersama kami di National FM.

Kaum muslimin dan muslimat yang dihormati, masuk waktu subuh bagi Darah Bunai Muara dan juga Temburong hari ini pada pukul 4.52 minit pagi, bagi Darah Tutung 4.53 minit pagi, dan bagi Darah Belait pula ya, masuk waktu subuh untuk hari ini akan bermula waktunya pada pukul 4.55 minit pagi. Dan insyaAllah sebentar lagi akan kita hati bersama ya, bacaan tarhim yang akan diselangsung dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

0: آتِ سيدنا محمدٍ الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh.
2: Alhamdulillah, ada pertemuan kita hari ini Ahad ya. 15 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan dengan 27 September 2026 Masih. Dan sebagai panduan bersama waktu subuh yang akan berakhir waktunya nanti pada pukul 6.09 minit pagi. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 78 yang tafsirnya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dengan keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Ia mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati, yakni akal fikiran, supaya kamu bersyukur. Surah An-Nahl ayat 78. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengurniakan kepada kita dengan nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Antaranya ialah nikmat umur, nikmat rezeki, nikmat kesihatan, nikmat keamanan, nikmat panca indera seperti penglihatan, pendengaran, berkata-kata dan sebagainya. Dan sememangnya kita tidak akan mampu untuk menghitung segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Dan ini menunjukkan betapa kerdilnya kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 18 yang tafsirnya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kamu, tiadalah kamu akan dapat menghitungnya satu persatu. Sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat mengasihi. Surah An-Nahl ayat 18. Dan memandangkan betapa luasnya pemberian nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sekalian makhluknya, maka apakah kita masih belum mahu bersyukur? Dan kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji di dalam Al-Quran, barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tambah lagi nikmat yang ada, dan barang siapa yang kufur nikmat, maka Allah akan mengazabnya. Dan janganlah kita menjadi orang yang kufur nikmat seperti mana penduduk negeri Sabak yang telah diceritakan di dalam Al-Quran dalam surah Sabah ayat 15 hingga 17 yang tafsirnya. Demi sungguhnya adalah bagi penduduk negeri Sabah itu tanda yang membuktikan kemurahan Allah yang terdapat di tempat tinggal mereka, iaitu dua kumpulan kebun yang luas lagi subur yang terletak di sebelah kanan dan sebelah kiri karyah mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, makanlah dari rezeki pemberian Tuhan kamu dan bersyukurlah kepadanya. Negeri kamu ini adalah negeri yang baik, yang aman, makmur, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang maha pengampun. Maka mereka berpaling ingkar. Lalu kami hantarkan kepada mereka banjir yang membinasakan, dan kami gantikan dua kumpulan kebun mereka yang subur itu dengan dua kumpulan kebun yang berisi dengan pohon-pohon yang pahit buahnya dan pohon-pohon yang jarang berbuah serta sedikit pohon-pohon bidara. Demikianlah kami membangun.

Alas mereka disebabkan kekufuran mereka, dan sebenarnya kami tidak menimpakan balasan yang demikian melainkan kepada orang-orang yang sangat kufur. Surah Saba ayat 15 hingga 17. Dan pada kebiasaannya, apabila seorang memberikan kepada kita sesuatu pemberian yang berupa hadiah, wang ringgit atau sebagainya, kita akan memuji orang itu dan mengatakan orang baik, orang dermawan dan sebagainya. Tetapi kita selalu lupa untuk memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita pada setiap saat, pada setiap ketika, baik di waktu senang maupun susah. Baiklah, audio kita ikuti, saya langsung menaikkan sembahyang fardu subuh berjemaah dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Dan demikian tadi kita ikuti bersama secara langsung menaikkan sembahyang fardu subuh berjemaah dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Bawakan kita ke pukul 5.23 minit pagi ya. Dan sebagai panduan bersama Auda, waktu subuh akan berakhir waktunya nanti pada pukul 6.09 minit pagi ya. Dan pertemuan kita hari ini Ahad 15 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bersamaan dengan 27 September 2026 Masihi. Teruskan bersama kami di National FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Tafsirnya, orang-orang yang membelanjakan harta-harta mereka pada waktu malam dan siang dengan cara bersembunyi-sembunyi dan berterang-terangan, maka mereka akan mendapat pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidaklah ada ketakutan ke atas mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Surah Al-Baqarah ayat 274.

Membaca zikir-zikir menolak bala. Setiap orang Islam, sama ada secara bersendirian, bersama keluarga dan berjemaah, disarankan juga membaca zikir-zikir ringkas yang warid. Zikir tersebut didahului dengan membaca istighfar sebanyak 3 kali, diikuti dengan membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca zikir-zikir seperti La ilaha illallah, dibaca sebanyak 100 kali. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, dibaca sebanyak 3 kali. Seterusnya

0: National FM。
1: Bijak Bistari, jangan takut akan memberikan motivasi bagi menghambat kemalasan mental kita, mengikis takut dan perasaan negatif yang menjadi penghalang kepada kejayaan.
2: Dalam ketakutan dasar kepada usia tua, manusia mempunyai dua alasan yang kuat untuk perasaan takutnya. Yang satu berasal dari ketidakpercayaan kepada sesama manusia yang boleh merebut hak milik duniawi ataupun yang dimilikinya. Dan yang lain timbul dari gambaran mengerikan dalam fikirannya tentang dunia di sebarang kehidupan.

kemungkinan buruknya kesihatan yang lazim berlaku ke atas orang yang semakin berusia juga ikut menjadi punca ketakutan umum akan usia tua. Punca yang paling lumrah untuk perasaan takut kepada usia tua berhubungan dengan kemungkinan kemiskinan. Pusat penampungan orang miskin bukanlah sesuatu yang indah untuk dibayangkan. Setiap orang merasa ngeri memikirkan kemungkinan akan menghabiskan masa tuanya dalam pusat penampungan ini. Punca lain yang ikut menimbulkan perasaan takut kepada usia tua boleh menyebabkan hilangnya kesihatan fizikal mahupun peluang ekonomi. Gejala-gejala yang menampakkan perasaan takut akan usia tua, kecenderungan untuk mulai merosot dalam segala hal sekitar usia 40 tahun ke atas, usia kematangan mental dan mengembangkan perasaan rendah diri, secara keliru merasa yakin bahawa dirinya merosot kerana usia tua, kebiasaan bercakap dengan penuh penyesalan kerana dirinya sudah tua, hanya kerana dia telah mencapai umur 40 tahun atau 50 tahun. Sepatutnya dia perlu bersyukur kerana sudah mencapai usia yang matang dan penuh pengertian. Kebiasaan menurun, inisiatif, imajinasi dan kepercayaan kepada diri sendiri hilang ketika orang secara keliru merasa yakin dirinya terlalu tua untuk memiliki semua kualiti tersebut. Kebiasaan memakai pakaian dan bersikap seperti orang yang lebih muda yang hanya menimbulkan ejekan daripada kawan-kawan mahupun orang yang tidak mengenalinya merupakan gejala yang lumrah. Kata-kata bijak Bistari, hiduplah bersama Al-Quran, sama ada dengan menghafal, membaca, mendengar atau merenungkannya, sebab ini adalah merupakan ubat yang paling mujarab untuk menghalau kesedihan dan kedukaan. Sekian bijak Bistari.

Tafsirnya, Allah menghilangkan keberkatan harta kerana riba dan menambahkan keberkatan harta dari sedekah-sedekah. Dan Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang tetap dalam kekufuran lagi bergelombang dosa. Surah Al-Baqarah ayat 276.